0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya,
4: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
6: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
6: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental, na bak kupi get.
6: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul ya, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes bile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengak tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panik nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panik arang kata kri.
7: Bawa panik arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh di Batu Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group.

0: Amin Family Group, kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewe tha malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
2: Boh panenai roh kawan. Got tha tu uomi dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uom mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
1: Je, kok bita halepi Tengku Haji? Pu kali nung terpi ase Haji?
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
1: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
2: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Baik putu asa, dah syar dengan kuaji. Cina you servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi hati, lagenya nasi gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
1: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
2: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, Get Harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tengku Haji. Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpi Ron Tengku Haji.
7: Hana long terpi le. Bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina you service ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
7: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi AC, lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
8: C
5: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil nda. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT nda. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa?

0: kamu pilih mobil Honda Brio Satya SCVT.
1: Mobil Honda Brio Satya SCVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
0: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya SCVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
0: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya,
5: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Naku pede pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podo atas meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar
9: yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
2: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lho dengan mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sepeda Anda bertemu dengan saya tentunya di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 26 Agustus 2026 rekan sebaya. Tentunya akan saya temani Anda dalam durasi 2 jam tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan olehnya Ramdan Yahya dengan judul Telah, yang tentunya sudah awali pertemuan kita. Dan mudah-mudahan lagu ini bisa membuat Anda semakin semangat di pagi hari ini rekan sebaya dalam menjalankan aktivitasnya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama tentunya rekan sebaya yang saya kutip untuk Anda, yang kali ini saya kutip dari AGNN rekan sebaya. Murid SDD Pedalaman Aceh Utara dibekali dengan cara melindungi diri dari pelecehan. Dikutip dari AGNN.net dari Aceh Utara diberitakan, murid SD dasar, murid sekolah dasar atau SD Negeri 2 Nisam Aceh Utara dibekali dengan cara melindungi diri dari pelecehan dan kekerasan seksual. Edukasi tersebut disampaikan langsung oleh mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN serta pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau PPM Universitas Malikus Saleh Kelompok 16 pada Selasa 25 Agustus 2026 yang disampaikan oleh Kepala Kelompok 6 KKN Unimal Mulia Arif Sunandar yang mengatakan bahwasanya kegiatan edukasi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai batas-batas tubuh dan pengenalan sentuhan boleh dan tidak boleh serta memberanikan melapor bagi anak-anak yang memasuki usia praremaja. Ia juga menjelaskan usia kelas 6 SD merupakan fase krusial karena anak-anak mulai mengalami perubahan fisik dan emosional sehingga membutuhkan benteng perlindungan sejak dini. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Nisam Idawati menyambut baik inisiatif mahasiswa Unimal karena materi tersebut jarang disampaikan secara terbuka dalam pembelajaran formal di ruang sekolah. Ya rekan semua, berita darinya AGNN yang memberitakan bahwasanya murid SD di Nisam Antara rekan semua di Nisam ya, tepatnya di Kabupaten Aceh Utara dibekali dengan cara melindungi diri dari pelecehan dan kekerasan seksual. Dan tentunya edukasi tersebut disampaikan oleh mahasiswa yang sedang KKN atau kuliah kerja nyata serta juga pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau PPM rekan sebaya Universitas Malikus Saleh yaitu kelompok 16. Dan tentunya rekan sebaya, materi ini tentunya sangat bermanfaat ya, baik itu untuk anak-anak ya, apalagi anak-anak tersebut sudah mulai ada perubahan bagi emosional, tubuh dan fisiknya juga, yang dimana juga perlu perlindungan dan edukasi agar tidak menjadi korban sekaligus pelaku rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, program ini tersebut perlu kita dukung dan juga perlu kita dukung bersama dan kita garap. Bukan hanya mahasiswa yang bisa melakukan tersebut, kita masyarakat juga bisa mengedukasi kepada anak-anak kita di rumah tentunya rekan sebaya. Mudah-mudahan program tersebut bisa berjalan lancar dan
bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak terutama di tingkat SD tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, ada dua lagu. Yang pertama lagu darinya Faisal Ulka dengan judul Balada Sabah Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Bergek dengan judul Dek Luna, yang tentunya saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, nah bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tentunya Anda masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra. Untuk edisi siar Rabu 26 Agustus 2026, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat pagi yang paling baik saja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan berita untuk Anda rekan sebaya, sekaligus untuk menambah informasi Anda tentunya rekan sebaya. Polisi usut 8 kasus karhutla di Kalimantan Timur. Dikutip dari AJNN.net dari Kalimantan Timur, diberitakan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atau Polda Kaltim tengah mengusut 8 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah provinsi tersebut. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan penanganan karhutla telah tidak hanya dilakukan melalui mitigasi dan pemadaman, tetapi juga dengan memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Yang disampaikan olehnya Endar di Balikpapan pada Selasa 25 Agustus 2026 dini hari. Menurut dia, seluruh 8 laporan tersebut telah memasuki tahap penyelidikan dan namun polisi masih memastikan jumlah tersangka yang telah ditetapkan dari perkara tersebut. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan perusahaan dan korporasi dalam sejumlah kasus karhutla tersebut rekan sebaya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaltim mencatat sebanyak 273 kejadian karhutla hingga 20 Agustus 2026. Luas area yang terdampak mencapai sekitaran 752 hektar. Peningkatan kasus selama musim kemarau membuat tinggi kewaspadaan karhutla di Kaltim naik dan dari kategori baik hingga menjadi sedang. Kepala Badan Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Doni Gunawan mengatakan pihaknya kini meningkatkan pemantauan kualitas udara menyusul potensi penyebaran asap, terutama di Kabupaten Barau dan Paser. Di Barau, kabut asap yang berada dari titik kebakaran lokal, sementara di Paser terdapat tambahan asap kiriman yang bergerak dari wilayah Kalimantan Selatan. Di tingkat kepolisian Seror, sejumlah perkara juga telah ditindaklanjuti, di mana Polda Kaltim mencatat setidaknya 3 tersangka telah diproses dalam beberapa kasus karhutla. Proses Barau misalnya menetapkan seorang tersangka berinisial BS. Ia diduga sengaja membakar lahan di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan untuk membuka lahan. Api kemudian merembet hingga ke area konsesi perusahaan kehutanan. Sementara itu, Polres Kutai Kartanegara juga telah menetapkan tersangka dalam perkara serupa. Kasus tersebut berkaitan dengan pembakaran semak yang diduga dilakukan untuk membuka lahan. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan aktivitas pembakaran tersebut dengan area perkebunan di sekitaran lokasi kejadian. Polda Kaltim memastikan proses penyelidikan terhadap 8 laporan kasus karhutla terus berjalan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya unsur kejanggalan serta pertanggungjawaban pihak. Ya rekan semua, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya polisi sedang usut 8 kasus karhutla rekan sebaya, yang dimana kebakaran hutan dan lahan. Dan polisi juga menduga akan adanya beberapa perusahaan atau korporasi yang juga ikut bertanggung jawab akan kebakaran yang terjadi di Kalimantan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan polisi bisa bekerja dengan leluasa dan juga bisa menangkap orang-orang yang terlibat dalam perusakan hutan yang terjadi di Kalimantan tersebut rekan sebaya, dan juga bisa memberi pelajaran yang setimpal kepada mereka yang tentunya
yang membakar hutan yang menyebabkan kericuhan di masyarakat dan juga menyebabkan polusi udara rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu ada dua lagu rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Mega dengan judul Hana Arti, dan dilanjutkan dengan lagu dengan judul Sumpah yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya yang dinyanyikan olehnya Al-Farisi. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Haji.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali yang terpi Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsya teden Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji ne serpi bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan
8: bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya tentunya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan satu berita untuk Anda Rekan Sebaya yang masih saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Baru kenal lewat Instagram, seorang pria bawa kabur motor mahasiswi. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh, diberitakan seorang pria berinisial MM, 20 tahun, warga Banda Aceh, diamankan polisi lantaran diduga membawa kabur sepeda motor milik seorang mahasiswi. Ia diamankan di wilayah Aceh Timur setelah sebelumnya berdalih hendak mengambil pakaian di kos kawannya. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahul Huda Jiza Fezuano mengatakan MM diamankan tim opsional Rammus Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Selasa 25 Agustus 2026 sekitaran pukul 1.11 waktu Indonesia Barat. Kasus korban dalam kasus tersebut yakni Nurul Afwani, 23 tahun, mahasiswa asal Kecamatan Selimun, Aceh Besar. Diza juga menjelaskan kejadian bermula pada Sabtu 15 Agustus 2026. Korban sebelumnya berkenalan dengan MM melalui Instagram. Keduanya kemudian bertemu di area parkir Suzuya Mall, kawasan Setui, Banda Aceh. Setelah itu MM mengajak korban berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Sekitaran pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, MM berdalih hendak mengambil pakaian di kos kawannya. Ia kemudian meminta korban menunggu di Masjid Babut Taqwa, Kecamatan Kuta Alam. Atas kejadian itu korban mengalami kerugian sekitaran 23 juta dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsional Rammus Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi MM berada di wilayah hukum Polresta Aceh Timur. Polisi kemudian berkoordinasi dengan unit Satreskrim Polres Nurul Salam. MM akhirnya berhasil diamankan. MM bersama dengan barang bukti Honda Vario 160 kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, MM bakal diproses terkait dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud pada pasal 486 KUHP. Ya, rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya baru awal ketemu rekan sebaya. Ketemunya di lewat Instagram, pria tersebut membawa kabur sepeda motor mahasiswi. Dan tentunya Rekan Sebaya, hal tersebut ya menjadi pembelajaran bukan hanya kepada korban tetapi juga menjadi pembelajaran bagi kita ya, terutama mahasiswi atau mahasiswa juga yang perlu berhati-hati apabila tidak terlalu mengenal seseorang tersebut ya, ada baiknya menghindar ataupun jangan terlalu percaya terhadap kata-kata manisnya tentunya Rekan Sebaya, karena juga ya kita perlu waspada terhadap kejahatan, karena kejahatan tersebut Rekan Sebaya bisa dilakukan karena ada kesempatan, dan kita sebagai masyarakat sebaiknya jangan membuat kesempatan itu bisa dilakukan oleh pelaku tersebut. Dan mudah-mudahan Rekan Sebaya, korban bisa mendapatkan pembelajaran dari kejadian tersebut dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita sebagai masyarakat yang terus harus berhati-hati dalam menjaga harta dan juga menjaga keluarga kita tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu ada dua lagu tentunya Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Eri Juwita dengan judul Derita yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya.
Dan juga dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk menemani bagi menjelang siang Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Alone yang sudah saya pilihkan untuk Anda. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habuy. Naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
7: Padahal mai. Cilo rasa.
6: Bakal nabui, mengat tanya.
7: Punya mai, patat dah kupinya.
6: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
6: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra. Tentunya Rekan Sebaya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda. Dan tentunya Rekan Sebaya kali ini juga sudah saya siapkan berita untuk Anda Rekan Sebaya, yang semoga menjadi informasi untuk Anda tentunya. Bulog siapkan 6.168,3 ton beras bantuan. Rekan Sebaya diberitakan dari ajen.net dari Lhokseumawe diberitakan, Perum Bulog Cabang Lhokseumawe menyiapkan 6.168,3 ton beras untuk bantuan untuk program bantuan pangan tahap kedua 2026 yang akan disalurkan kepada masyarakat di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Birun. Kepala Perum Bulog Cabang Lhokseumawe Muhammad Iqbal mengatakan penyaluran bantuan tersebut saat ini sedang berlangsung. Aceh Utara menjadi daerah pertama yang menerima bantuan sejak 19 Agustus 2026, disusul dengan Kota Lhokseumawe yang dimulai pada 24 Agustus 2026. Sementara penyaluran untuk Birun masih dalam tahap persiapan yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal kepada AJNN pada Rabu. Ia juga menjelaskan pada tahap kedua ini setiap penerima memperoleh 30 kg beras kualitas medium. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus dan September 2026. Untuk menerima bantuan, masyarakat cukup membawa undangan penerima bantuan KK dan KTP. Iqbal juga mengatakan penyaluran dilakukan langsung oleh tim Bulog dengan mendatangi setiap kecamatan dan membagikan bantuan kepada masyarakat penerima. Khusus Kota Lhokseumawe, terdapat 22.737 penerima bantuan pangan. Alokasi beras mencapai 227.370 kg per bulannya atau 682.110 kg untuk penyaluran selama 3 bulan. Rinciannya, Kecamatan Bandar Sakti memiliki 8.571 penerima dengan alokasi mencapai 85.710 kg beras per bulannya untuk 3 bulan. Jumlahnya mencapai 257.130 kg. Kemudian untuk Kecamatan Blang Mangat terdapat 4.111 penerima dengan alokasi 41.110 kg per bulannya atau 123.330 kg untuk 3 bulan. Sementara untuk Kecamatan Muara II memiliki 5.865 penerima untuk alokasi beras mencapai 58.650 kg per bulan dan total 175.950 kg selama 3 bulan. Adapun Kecamatan Muara I terdapat 4.190 penerima dengan alokasi 41.900 kg beras per bulan. Total bantuan yang disalurkan untuk 3 bulan mencapai 125.700 kg. Rekan sebaya berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya Bulog siapkan 6.168,3 ton rekan sebaya beras bantuan pangan untuk Lhokseumawe, Aceh Utara dan Birun rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya pembagian beras tersebut juga sudah mulai beras bantuan tersebut sudah mulai dibagikan sejak 19 Agustus 2026 yang dimulai dari Aceh Utara yang menjadi daerah pertama yang menerima bantuan rekan sebaya dan kemudian disusul oleh Kota Lhokseumawe yang dibagikan mulai daripada 24 Agustus
24 Agustus 2026 kemarin rekan sebaya. Dan untuk Biren masih dalam tahap persiapan rekan sebaya. Dan untuk Anda masyarakat Biren ya, harap bersabar karena masih dalam tahap persiapan. Dan untuk rinciannya tentunya rekan sebaya di kota Loksemawe terkhusus yang tercatat 22.737 penerima bantuan pangan dengan alokasi beras mencapai 227.370 kg per bulan atau 682.110 kg untuk penyaluran selama 3 bulan. Dan tentunya rekan sebaya beras tersebut mudah-mudahan menjadi penyokong ya, termasuk juga bisa menambah agar tidak menambah kesusahan masyarakat dalam menghadapi beberapa bulan terakhir ini rekan sebaya yang tentunya cukup susah. Dan dengan ada bantuan tersebut mudah-mudahan bisa meringankan beban daripada masyarakat. Dan tentunya rekan sebaya untuk Anda yang belum menerima harap bersabar ya. Dan juga bagi Anda yang ingin mengambil hanya perlu membawa kartu undangan dan juga disertakan dengan KK dan KTP rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu ada dua lagu rekan sebaya tentunya. Yang pertama saya pilihkan untuk Anda darinya Fahmi feat Nurul Munira dengan judul Sabuh Tujuan, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Fahmi Arabi dengan judul Nyak Dara Rindu. Yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi.
6: Haji, Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu.

0: Dusun A, Bahagia Luxmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luxmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, kali ini sudah saya siapkan satu berita untuk Anda Rekan Sebaya, yang saya kutip dari antaranews.com. Bulog jamin ketersediaan dan lancarkan distribusi pangan di NTT. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta, diberitakan Peru Bulog memastikan ketersediaan beras dan kelancaran distribusi pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung berbagai penugasan pemerintah, yang disampaikan oleh Direktur Operasional Perum Bulog Andi Afdal dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu. Ia juga menyampaikan bahwasannya pihaknya telah melakukan pemantauan langsung program pembongkaran, proses pembongkaran beras mobilisasi nasional atau MUFNAS yang ada di pelabuhan Labuan Bajo NTT. Hingga saat ini sebanyak 150 ton beras telah dibongkar di pelabuhan Labuan Bajo. Dalam melakukan pemantauan, Andi Afdal juga mengatakan dirinya didampingi oleh Direktur Pemasaran Peru Bulog, Rahmanto Amin Jatmiku, serta jajaran terkait yang terdiri atas Kepala Divisi Manajemen Logistik, Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Pangan, serta pimpinan cabang Bulog rutin. Ia juga mengatakan monitor dilakukan sebagai bagian daripada upaya memastikan mobilisasi dan distribusi

distribusi beras berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat di NTT dapat terus terpenuhi. Lebih lanjut, Andi juga mengatakan stok beras yang tersedia akan dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pangan masyarakat, penanggulangan penugasan pemerintah, termasuk bantuan pangan, penanganan masyarakat terdampak bencana alam, serta pelaksanaan stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Amin Jatmiko menegaskan pihaknya akan terus memastikan kelancaran distribusi pangan hingga ke wilayah yang membutuhkan. Bulog terus melakukan koordinasi dan monitoring di lapangan agar beras yang tersedia dapat segera disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperkuat ketersediaan pangan di wilayah NTT, Bulog memastikan stok beras yang saat ini mencapai sekitaran 35 ribu ton. Selain itu, Bulog juga menyiapkan tambahan stok sekitaran 40 ribu ton yang dimobilisasi secara bertahap ke sejumlah wilayah termasuk Nusa Tenggara Barat atau NTB, Sulawesi Selatan, serta Jawa Timur. Penguatan stok tersebut merupakan langkah antisipasi Bulog untuk menjaga kecukupan pasokan sekaligus memberikan fleksibilitas dalam memenuhi berbagai kebutuhan pangan masyarakat dan penugasan pemerintah sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Rekan sebaya berita darinya antaranews.com yang memberitakan Bulog menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan di NTT rekan sebaya, yang disampaikan langsung oleh Direktur Operasional Perum Bulog Andi Afdal dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu tadi rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga Afdal menyampaikan bahwasanya pihaknya akan terus melakukan pemantauan langsung proses, juga sudah melakukan pemantauan langsung proses pembongkaran beras mobilisasi nasional atau MOVNAS di pelabuhan Labuan Bajo NTT rekan sebaya, sehingga saat ini sebanyak 150 ton beras telah dibongkar di pelabuhan Labuan Bajo. Dan selain itu juga rekan sebaya, dalam melakukan pemantauan, Andi Afdal juga mengatakan dirinya didampingi oleh Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Andi Jatmiko serta jajaran terkait yang terdiri atas Kepala Divisi Manajemen Logistik, Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Pangan, serta Pimpinan Cabang Bulog Runteng. Dan rekan sebaya, mudah-mudahan dengan adanya stok beras yang cukup di NTT, saudara kita yang ada di NTT juga mudah-mudahan cepat sembuh dari trauma dan juga cepat sembuh daripada bencana yang menimpa di NTT, karena juga kita sebagai masyarakat Aceh juga pernah merasakan bencana tersebut meskipun dengan bencana yang berbeda rekan sebaya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan untuk warga yang ada di NTT dan juga tentunya mudah-mudahan cepat pulih untuk NTT rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, ada dua lagu tentunya rekan sebaya, yaitu lagu darinya Intan Putriana dengan judul Gasih Mewayang dan dilanjutkan dengan lagu darinya M. Rizal dengan judul Pancuri Bos Sukun. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya saat ini sudah menunjukkan pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 26 Agustus 2026. Dan rekan sebaya, semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan berita yang juga sudah saya bacakan dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya rekan sebaya. Saya Ferdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UB, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini tes ini.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sip sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beres hat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UPI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone ni?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone ni pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokwan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Bareng siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. bareng siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGD, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mangat tanya.
9: Punya mai, patah dah kupinya.
8: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
9: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak leh bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 26 Agustus 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik itu Anda yang sedang istirahat di sore hari ini ataupun Anda yang sudah mulai siap-siap untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya, ataupun Anda yang barusan saja istirahat karena setelah beraktivitas di pagi hingga siang hari. Tentunya rekan sebaya tetap semangat untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda tentunya rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-060-24-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Pak Wajo di Krung Pase.
1: Ya, dengan Pak Wah.
0: Gimana keadaannya nih Pak Wah?
1: Sehat Pak Wah, alhamdulillah sehat. Ya bro, memang emangan buka oleh dia.
0: Betul sekali ini Pak Wah. Ini cukup panas ini Pak Wah ya.
1: Beritu
0: oleh Buya. Betul. Meskipun panas-panas, pasti ada salam-salam.
1: Ya, panas juga.
0: Ya, salamnya ini Pak Wah ada nggak meskipun panas ini?
1: Apa? Ini bahaya nggak ada. Paling-paling itu di belakang imam
0: ya. Oh, iya. Salamnya ini Pak Wah dulu buat siapa, Jenny?
1: Oh, salam. Mana lupa Pak Wah. Macam bagian kau ikut sama buat Pak Yus, Bang Nabil, Bang Kusiman, Abu Bin, Abu Dipanten, bunda-bunda Cid, walaupun enggak kita sebut nama semua bunda, Pak Wah, di salam macam biasa. Pak Wah enggak berubah.
0: Betul.
1: Salam. Masih lagi yang pun semua Pak Wah salam, Pak Wah kirim salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dehar kita nyawa mendung dalam lindungan Allah Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Salam spesial.
1: Salam spesial panena Pak Wah pina halain khususnya kerana ajang firdaus yang di sini dan lelaki berpenantin berdalam sejahtera sebab dia sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Doa yang sama juga untuk Pak Wajo, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya.
1: Amin.
0: Pak Wajo, ini ada lagu kasidah untuk hari ini biar lebih tenang.
1: Baronya mengadakan bawa dengan memang dia lagu kisahnya lagu daerah gayo daerah gayo. Lagu kisah.
0: siap.
1: Kirim yang mengat bawa dengan yang lipi-lipi karena urup itu umah.
0: Baik, good. Kalau itu baik, Pak Ojo, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan lagunya ya. Yes. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Pak Ojo di Krung Pasai yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga rekan sebaya, kali ini sudah ada yang berdering, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya, rekan sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini baru ada suara nih. Dengan Abu Bintara di Bulu, gimana keadaannya, sudah sehat? Gimana nah, sudah?
2: Kayaknya biasa, belum luar biasa. Masih bangun, tidur bangun.
0: Tidur bangun, ada makan kan? Yang penting ada makan ini.
2: Makan dikit.
0: Alhamdulillah, yang penting ada makan. Insya Allah sehat ini Abu ya.
2: Amin, amin.
0: Ada salamnya Abu?
2: Salamnya pertama untuk Bedo.
0: Iya.
2: Pak Wayu, tadi mungkin nali obang mungkin nawalu Pak Wayu.
0: Pak Wajo.
2: Ya. Di Angsal, Wijo, di Carial.
0: Iya.
2: Di Nurim. Pak Yun.
0: Iya.
2: Bunda Dewi. Bunda Salmi.
0: Iya.
2: Bunda di Bunda Maria.
0: Bunda Diana.
2: Bunda Diana, salam kenal
0: ya.
2: Dan semua yang sudah masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya Abu Bintara.
2: Dua.
0: Ada ucapannya. Selamat siang sampai sore juga untuk Abu ya. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu Mulparko, boleh?
0: Judulnya?
2: Yang Mulparko.
0: Gimana kurang kedengaran nih?
2: Merupah
0: laku. Oh, merupah laku.
2: Ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya carikan lagunya ya.
2: Oke.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, rekan semua, sudah ada Abu Bintara di Puluh ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan semua. Dan tentunya rekan semua, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Bintara di Puluh, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan semua. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja tentunya untuk Anda rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan satu lagu untuknya, dua lagu untuknya Anda rekan semuanya. Yang pertama lagu Gayo ya, yang saya pilihkan untuknya Pak Wajudi Krungpase, yaitu lagu darinya Zulkifli Rahmat dengan judul Kemang Kobungwe, yang saya pilihkan untuknya Pak Wajudi Krungpase. Mudah-mudahan Pak Waju suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya darinya Imam S. Arifin dengan judul Dia Lelaki Aku Lelaki, yang tentunya saya pilihkan juga untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Dan untuk Abu Bintara, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, tetap di CITIS FM.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patah do kupinyo.
8: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
9: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94.4 FM, anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Menasa Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasa Masjid, gimana kabarnya Bunda Dewi?
1: Sehat Daud.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam pertama buatnya Daud ya. Buatnya Abu Bisharab, Abu Sabar, Abu Jangan.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Wajur, buatnya Bang Jodi, Pak Antar, Pak Tarian.
0: Iya.
1: Bunda Karera, Bunda Salmi, buatnya Bunda Ani Kejar, Bang
0: ya.
1: Nadi, Pak Yu, buatnya siapa lagi ya? Buatnya buat semua aja Daud.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Buat Daud aja ya, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuk Bunda Dewi ya.
1: Iya, makasih ya Daud.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi anda yang ingin bergabung, silahkan hubungi di 0852-2235-646-9 untuk live dan WhatsApp, dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan serta anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Rekan Sebaya, anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTS FM Nox Mawi. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya format tersebut juga bisa digunakan untuk anda yang ingin bergabung melalui pesan Rekan Sebaya WhatsApp ya, ataupun melalui SMS. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada.

Kan sebenarnya cukup panas ya, cuacanya dan hawanya tentunya mencapai 33,5 derajat Celcius rekan sebaya. Itu di dalam studio ya, belum di luar rekan sebaya. Tentunya cukup panas untuk hari ini. Dan yang terpenting rekan sebaya, jangan lupa perbanyak minum air putih agar tubuh kita tetap bisa bertahan ya, meskipun di hari ini cukup panas. Dan juga bagi Anda yang bekerja di luar ruangan seperti bertani ya, ada baiknya Anda menggunakan baju lengan panjang ya, meskipun gerah tidak apa-apa rekan sebaya, ketimbang panasnya matahari mungkin bisa menyebabkan penyakit lain seperti penyakit kulit ya rekan sebaya, yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada juga, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda, baik Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang sedang nyantai di rumah ya. Meskipun sedang nyantai, tentunya hawa panas juga masih terasa ya. Tentunya cukup enak rekan sebaya untuk mungkin sebelum istirahatnya secangkir kopi dulu rekan sebaya, karena di sore seperti ini tentunya cukup nikmat, apalagi kalau sudah ada gorengan, ditambah dengan gorengan luar biasa tentunya rekan sebaya ya. Dan tentunya rekan sebaya, di sambil makan gorengan dan menikmati kopi, mungkin ada lagu yang teringat ya, ataupun lagu favorit Anda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk merequestnya rekan sebaya melalui WhatsApp ataupun melalui live ataupun WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CDS FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan semua juga sudah saya siapkan sebuah berita untuk menambah informasi kita semua rekan semua tentang update revitalisasi 113 sekolah yang terdampak korban banjir Lhokseumawe Semawe baru mencapai 50% rekan sebaya. Yang dikutip dari AJNN.net, dari Lhokseumawe Semawe diberitakan rekan sebaya, revitalisasi 113 sekolah yang terdampak banjir besar pada akhir tahun 2025 di kota Lhokseumawe kini telah mencapai 50%. Pekerjaan tersebut merupakan bagian daripada program revitalisasi dan rekonstruksi atau rehab dan rekon pasca bencana. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Yuswardi mengatakan, berdasarkan laporan konsultan, progres fisik revitalisasi sekolah telah mencapai 50%. Sementara realisasi anggaran untuk pekerjaan tersebut sudah mencapai sekitaran 70%. Yang disampaikan olehnya Yuswardi kepada AJNN pada Rabu rekan sebaya. Sebanyak 113 sekolah yang direvitalisasi terdiri dari 38 satuan pendidikan, pendidikan PAUD atau TK, swasta negeri maupun swasta dengan anggaran 17,6 miliar rupiah. Kemudian 59 unit sekolah dasar atau SD dengan anggaran 45 miliar hingga 45 miliar dan 16 unit sekolah menengah pertama atau SMP dengan anggaran 35,5 miliar rupiah. Menurut Yuswardi, progres pengerjaan yang dimulai sejak April 2026 sempat menghadapi kendala ketersediaan material terutama semen. Kelangkaan tersebut menyebabkan harga material

0: melonjak berdampak terhadap waktu pengerjaan di sejumlah sekolah. Ia juga menjelaskan anggaran revitalisasi disalurkan langsung ke masing-masing sekolah penerima. Adapun masa pengerjaan disesuaikan dengan besaran anggaran yang diterima. Sekolah yang memperoleh anggaran lebih daripada 1 miliar diberikan waktu pelaksanaan sekitaran 150 hari. Sementara sekolah dengan anggaran di bawah 1 miliar memiliki waktu pengerjaan sekitaran 120 hari. Rekan sebaya. Yuswardi juga berharap seluruh pekerjaan revitalisasi dapat rampung tahun ini sehingga fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana dapat segera dikembalikan dan dimanfaatkan secara optimal. Dan tentunya rekan semuanya, mudah-mudahan juga segera rampung ya sekolah-sekolah yang sedang direvitalisasi. Dan kabar dari AJNN tentunya sudah mencapai 50%. Dan mudah-mudahan dengan adanya percepatan revitalisasi tersebut, para siswa ya bisa kembali bersekolah untuk mencari ilmu terutama, dan juga mudah-mudahan bisa kembali bersekolah seperti biasanya kala tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Cunda, gimana kabarnya?
1: Kabarnya panas-panas ini.
0: Betul.
1: Nggak boleh dibilang panas, nggak boleh dibilang
0: ini.
1: Nggak sampai ke
0: batas. Iya, betul-betul.
1: Kalau belajar sampai
0: ke mana?
1: Berjalan sampai ke batas. Kalau belajar sampai ke mana?
0: Ke mana?
1: Yang
0: lahat. Iya, betul-betul.
1: Kalau belajar sampai, kalau berjalan sampai ke batas. Kalau belajar sampai ke yang lahat, habis semuanya.
0: Betul.
1: Biar ada senyum-senyum. Siang hari ini kalau nggak senyum, kita dengan apa? Dengan panasnya ya.
0: Iya,
1: senyumnya selalu, kita semangat selalu. Hatinya pun senang.
0: Iya.
1: Pikirannya pun senang. Nggak ada kacau-kacau kalau ya.
0: Amin. Tapi kalau terlalu banyak senyum juga bisa kekeringan itu apa giginya. karena terlalu panas ini.
1: Iya.
0: Salam.
1: Terlalu banyak senyum. Dibilang nanti orang enggak pas kepala. Ibunya
0: enggak
1: pas
0: kepala. Betul. Salamnya dulu nih.
1: Salamnya. Salam tuh nak pitau selalu nak kupi daunnya. Gimana kemarin makannya enak kurang enak ya, terpaksa makan ya.
0: Enggak, sudah enak Bu Mona.
1: Iyalah, kalau dibilang enak besok bawa lagi ya. Kalau dibilang kurang enak besok ditunda lagi ya. Ya udah itu untuk Bang Ansel, Bang Yudiman.

0: Siapa
1: ini,
0: lagi?
1: Ini apa?
0: Siapa?
1: Bang Nada, Bang Nuri. Aku mungkin tak bernapa menjengah-jengah Nada. Sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Udah itu. Tahu oh ini apa? Kalau buat bawa ojol apa kabar? Senang di ijat. Ini Bu Diana, apa kabar Bu Diana? Kapan mau pergi? Telepon minta ke rakan sebaya. Oh ya, biar kita tunggu dengan hati senang, lapang dada, semangat Ibu Mona menerima Ibu Diana ya.
0: Iya betul betul betul.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Nggak tahu lagi ya. Angkam di pantai jago. Ada itu yang di apa? Nggak tahu lagi lah. Nggak ada inspirasi lagi. Mau kita ngomong. Cukup sekian dulu ngomongnya ya.
0: Iya, ada salam spesialnya.
1: Terima kasih. Nggak apa tahu.
0: Lagunya Bu Mona.
1: Lagunya ini bisa. Lagu apa ya?
0: Lagu
1: Aceh aja ya.
0: Boleh lagu Aceh.
1: Lagu Aceh. Apa ini? Mama Monica ya.
0: Hah?
1: Mama Monica ya. Kalau nanya aja. Dilihat boleh dipegang jangan.
0: Oh, dilihat karena boleh.
1: Apa? Panas nih. Dilihat boleh dipegang jangan ya.
0: Baik baik. Itu enggak aja lagunya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Bunda Ani. Kayaknya semangatnya ini kalah nih mataharinya.
2: Bukan, soalnya kebanyakan makan pisang goreng. Banyak itunya atas, banyak tainya itu. Jadi merembet.
0: Pikir tadi semangatnya mengalahi matahari ini.
2: Oh, gak jelas.
0: Iya, salamnya ini Bunda Ani buat siapa aja nih?
2: Salam pertamanya banyak terdaun. Selamat siang, menjelang sore. Selamat bertugas panjang umurnya, mudah rezeki, sehat, sukses selalu semangat.
0: Amin.
2: Banyak Nidar, Caca juga.
0: Ya.
2: Bang Majin, Bang Rahmat, Om Pur, buatnya Pak Yus. Buatnya Muntar, Ramli juga, Yudiman, Bang Ansar, Pak Sarial juga, Muslim juga. Buatnya Ania, buatnya Dewi, buatnya Karera, buatnya semua-semua aja lah dari A sampai C. Salam paling kompak, salam Citra, mudahkan rezeki, sehat selalu. Jangan lupa jaga lima waktu dan jangan minum air yang banyak karena panas banget. Mudah-mudahan dikasih keberkahan, tetap dalam lindungan Allah, rezekinya tetap lancar terus. Amin.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Ani ada salam spesialnya.
2: Salam spesial buatnya bucilku, selamat siang aja. Selamat bertugas, panjang umurnya, mudah rezeki, sehat selalu. Jangan lupa tuh jaga yang lima waktu dan jaga pula makan. Mudah-mudahan rezekinya lancar dan kesehatan tetap selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini lagunya Bunda Ani.
2: Ya, lagunya Maulana Wijaya, Insan Yang Tersakiti.
0: Insan Yang Tersakiti. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
2: Oke, terima kasih Firdaus. Selamat tugas, panjang umurnya, mudah rezeki, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Ani di Panggoy yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Bunda Ani tetap semangat seperti biasanya ya, menggebu-gebu ya, saya kalah ini dengan Bunda Ani. Tapi tidak apa-apa Rekan Sebaya, karena kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Abu Bintara di Buluh, yaitu lagu darinya Armawati AR dengan judul Merupah Lakodo. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoy. Dan tentunya Rekan Sebaya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngohonda pasti hantik tabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
6: Be putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urung terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh,
8: Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun, kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud, dan Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio GTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-222-356-469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Robin di Kerungkuku, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah ya. Ini di mana ini? Di rumah atau lagi kerja ini, Bang Robin?
1: Lagi di tempat kerja.
0: Oh, tempat kerja ya. Tetap semangat ya meskipun panas atau tidak panas di situ, Bang Robin?
1: Panasnya mencapai 80 derajat.
0: 80 derajat. Itu terlalu panas itu. Iya, Pak Robin, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya, yang pertama buat Daud.
0: Iya.
1: Tanidar, Gajah, untuk bunda-bunda semualah yang lagi benar dan tidak.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ada salam spesialnya, teman-temannya semuanya.
0: Ada ucapannya?
1: Ya,
0: selamat siang menjelang sore. Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Berge,
0: Kawin Hanjadeh.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya.
1: Okay.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Bang Robin di Kerungkukuh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Robin di Kerungkukuh, silahkan hubungi di 085-222-356-469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya.

Rekan Sobat dimanapun anda berada, dan kali ini Rekan Sobat juga sudah saya siapkan sebuah berita untuk informasi anda Rekan Sobat ya, tentang ekonomi dan bisnis tentunya yang memberitakan tentang harga cabai merah naik di Aceh Utara Rekan Sobat ya. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara, diberitakan harga cabai merah di tingkat petani Kabupaten Aceh Utara mulai merangkak naik dari sepekan terakhir. Memasuki bulan Maulid, harga komoditas bumbu dapur termasuk kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Salah seorang petani cabai di Kampung Suluyo, Kecamatan Nibong, Aceh Utara, Ismu Hadi mengatakan harga tersebut naik sekitaran Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap cabai merah. Hasil panen dari kebunnya bahkan langsung diambil agen untuk kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Aceh termasuk ke luar daerah. Isnu juga memperkirakan harga cabai berpotensi kembali melonjak dalam sebulan ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi ketika pasokan mulai berkurang setelah masa panen raya berakhir. Di sisi lain, ia juga berharap pemerintah ikut menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, fluktuasi harga yang terus tajam dapat merugikan petani, terutama ketika harga komoditas tiba-tiba jatuh setelah mengalami kenaikan. Isnu juga mengatakan budidaya cabai membutuhkan modal cukup besar, terutama untuk biaya perawatan. Karena itu, kenaikan harga saat ini menjadi keuntungan bagi para petani. Tetapi, kondisi tersebut bisa berubah jika harga kembali anjlok. Dan tentunya Rekan Sobaya, harga cabai kembali naik, harga cabai merah ya Rekan Sobaya, tentunya bisa membuat para petani cukup senang. Dan tentunya mudah-mudahan dengan kenaikan ini juga bisa membuat para petani semakin sejahtera, dan juga para petani lainnya Rekan Sobaya juga ikut kembali bertani, karena jumlah petani termasuk di Indonesia sudah mulai berkurang Rekan Sobaya. Dan tentunya Rekan Sobaya, tentunya pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga agar masyarakat juga tidak kesusahan dalam membeli, dan juga petani tidak merasa dirugikan tentunya Rekan Sobaya. Maka dari itu perlu turun tangan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Dan Rekan Sobaya dimanapun anda berada, dan tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk anda, baik itu anda yang sedang bertani juga di hari ini ya, tetap semangat, terutama bagi anda yang mungkin harga komoditas yang anda panen belum naik, tapi insya Allah akan naik nantinya tentunya Rekan Sobaya. Dan tentunya untuk anda tetap semangat. Dan bagi anda juga yang ingin mendengarkan lagu favoritnya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sobaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang anda pilihkan Rekan Sobaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu yang sudah saya siapkan. Yang pertama lagu darinya Mernawati Dewi dengan judul Pecah Seribu, yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda, darinya Cerani Fit Fran Arista dengan judul Dilihat Boleh Dipegang Jangan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya beserta dengan Bang Robin, ya untuk Bang Robin juga selamat mendengarkan, meskipun lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI,
6: iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
9: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal nak bui? Mengak tanya.
9: Punya mai. Patat dah aku punya.
8: Panik nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panik arang kata kri.
8: Bawa panik arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
9: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
8: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
9: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi Gates.
8: Bid habuy, lempah mangat Gates kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena Gates kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada anda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

Radio JTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya. Rekan sebaya, dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat inbox Facebook JTS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang

Kali ini rekan saya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda. Dan sebelum saya bacakan berita, karena kali ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp rekan sebaya, saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan rekan sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bu Astuti dari Buloh Blangara. Salam buat Bang Firdaus. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam spesialnya buat anak-anak. Semoga sehat selalu dan makin soleh, solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ditunggu aja lagunya, nanti akan saya cirikan untuknya Bu Astuti. Dan tentunya untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Astuti, baik itu melalui WhatsApp rekan sebaya ataupun melalui SMS, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya ya, akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda rekan sebaya yang saya kutip dari antaranews.com rekan sebaya, yang memberitakan tentang Purbaya pastikan siap tambah dana untuk kebutuhan atasi karhutla rekan sebaya, yang diberitakan antaranews.com dari Jakarta rekan sebaya. Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran yang diperuntukkan sebagai dana tambahan kebutuhan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan siap dicairkan ketika diajukan. Sejauh ini yang disampaikan Purbaya kepada wartawan, Purbaya menyampaikan bahwasanya BNPB telah mengantongi anggaran senilai 5 triliun rupiah untuk penanganan bencana nasional. Kementerian Keuangan belum menambahkan anggaran baru termasuk untuk penanganan karhutla lantaran belum menerima pengajuan dari BNPB. Bendahara negara sejauh ini tidak membatasi nilai tambah anggaran yang boleh diajukan oleh BNPB. Hanya saja ia menggarisbawahi bahwasanya pengajuan dana harus bebas dari manipulasi harga. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pemerintah hadir melalui langkah terpadu dalam menghadapi berbagai bencana gempa bumi dan kondisi iklim yang ekstrim termasuk karhutla. Dalam sambutannya pada peluncuran program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang atau GWP di PLTS Sidgili Manuk Kabupaten Jembara Bali, yang menyampaikan bahwasanya Presiden menyampaikan bahwasanya penanganan karhutla di sejumlah wilayah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor serta didukung dengan pengarahan sumber daya dalam jumlah yang besar tentunya rekan sebaya. Presiden Prabowo Subianto juga optimis penanganan karhutla juga di berbagai wilayah dapat diselesaikan dalam waktu dekat setelah pemerintah mengarahkan berbagai sumber daya untuk mengatasi kebakaran tersebut rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya untuk Anda ya, harap berhati-hati karena cuaca juga cukup panas dan lagi panas-panasnya tentunya rekan sebaya di bulan ini. Maka dari itu untuk membuka lahan ada baiknya jangan dibakar dulu rekan sebaya, karena ya takutnya api nanti tidak terkontrol sehingga bisa menyebabkan kebakaran hutan atau karhutla rekan sebaya, yang sudah bisa kita lihat di Kalimantan ya. Mudah-mudahan kejadian tersebut menjadi salah satu pelajaran bagi kita tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, sebentar lagi kita akan memasuki ya jadwal untuk salat asarnya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang mungkin bisa disegerakan salatnya, karena di saat kita
menyegerakan

sholat, insya Allah hidup kita semakin tenang dan tidak terikat-ikat kembali dan juga tidak teringat-ingat kembali bahwasanya kita belum sholat ya. Ada baiknya dahulukan sholat dulu rekan sebaya agar pikiran kita juga lebih tenang tentunya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja tentunya rekan sebaya. Dan tentunya sebentar lagi ya, kita akan memasuki sholat asar, tepatnya pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan rekan sebaya juga, selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, setelah azan asar nanti ya, akan kita putarkan lagu darinya Bergik dengan judul Kawin Hana Jadeh yang sudah dipilihkan olehnya Bang Robin di Kurung Kukuh, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Eri Susan dengan judul Ku Tak Mengukur Dalam yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bilal, tolong jak buat rumah abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lho dengan mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone ni?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone ni pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu dengan ku haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis hati. Lagenyan nasi gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new HVAC.
7: Patu mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengarkan sebaya sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya, rekan sebaya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya nanti, rekan sebaya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya. Baik rekan sebaya, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore rekan sebaya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik itu Anda yang sedang beraktivitas ataupun Anda yang sudah istirahat setelah beraktivitas di siang menuju sore hari rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming ya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda Rekan Sebaya yang saya kutip dari serambinews.com yang memberitakan tiga titik sawah terbakar di Sukamakmur Aceh Besar, total mencapai 10,5 hektar Rekan Sebaya. Dikutip dari serambinews.com dari Aceh Besar Rekan Sebaya, diberitakan kebakaran lahan sawah terjadi di tiga titik lokasi berbeda di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 26 Agustus 2026. Rekan Sebaya, kebakaran yang terjadi hampir bersamaan di itu menghanguskan sekitaran 10,5 hektar lahan milik masyarakat. Kepala BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan tiga lokasi yang terbakar masing-masing berada di Kampung Kling Mayang sekitaran 5 hektar dan Lam Glutuha 2 hektar dan Lam Pisang sekitaran 3,5 hektar Rekan Sebaya. Kebakaran di Kling Mayang pertama kali dilaporkan masyarakat sekitaran pukul 12.29 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar lahan baru selesai dipanen, namun masih terdapat tanaman padi yang belum dipanen. Api yang cepat menjalar akibat kondisi jerami dan sisa batang padi yang kering. Bahkan, kobaran api sempat mendekati tanaman padi milik warga yang belum dipanen. Petugas damkar BNPB Aceh Besar Pos Induk Sibreh kemudian mengerahkan satu unit armada pemadam dengan 4 personel di ke lokasi. Pemadaman dengan pendinginan selesai sekitaran pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Belum selesai menangani kebakaran pertama, petugas kembali bergerak ke Lam Glutuha setelah menerima laporan kebakaran sekitaran pukul 12.47 waktu Indonesia Barat. Di lokasi tersebut, api membakar sekitaran 2 hektar sawah pasca panen. Karena titik api berada di tengah area sawah dan jauh dari jangkauan armada, petugas melakukan pemadaman secara manual. Api diputus menggunakan ranting dan terus dibasahi bersama dengan personel TNI, Polri, serta masyarakat. Upaya tersebut berhasil menghentikan kobaran api sekitaran pukul 13.23 waktu Indonesia Barat. Sementara di Kampung Lampisang, kebakaran menghanguskan sekitaran 3,5 hektar sawah pasca panen Rekan Sebaya. Api bahkan sempat mendekati perkebunan warga. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat sisa batang padi serta jerami yang kering mudah terbakar, menyebabkan api cepat membesar serta menjalar. Dalam penanganan tiga kejadian tersebut, BNPB Aceh Besar melibatkan unsur Muspika Sukamakmur TNI dan dari Koramil Sukamakmur, Polri dari Polsek Sukamakmur serta masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran jerami secara sembarangan, terutama saat kondisi cuaca panas dan angin kencang Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, lagi dan lagi ya kebakaran terjadi itu juga karena bisa kita katakan kelalaian manusia. Karena mungkin bisa terjadi karena setelah disebabkan oleh puntung rokok, karena setelah merokok mungkin tidak dimatikan langsung rekan Sebaya ya, itu yang biasanya terjadi di persawahan setelah dipanen karena sudah lelah, karena puting rokok tersebutlah yang memicu api. Jadi harap berhati-hati untuk Anda rekan Sebaya, baik itu Anda yang membakar sampah, membakar jerami, ataupun Anda yang baru selesai merokok ya, ada baiknya berhati-hati, jangan buang sembarangan karena bisa mengakibatkan kebakaran Rekan Sebaya, apalagi di kondisi cuaca yang cukup panas dan angin kencang ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kita juga perlu berhati-hati ya agar tidak menimbulkan kebakaran yang lebih besar lagi Rekan Sebaya. Belum selesai di Kalimantan, jangan sampai terjadi lagi di wilayah kita. Tentunya kita jaga bersama, baik itu kita sebagai masyarakat ataupun kita sebagai orang secara pribadi Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat
sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda tentunya rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Blok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya. Baik Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang sedang istirahat di tempat kerja, dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda ataupun Anda yang baru pulang dari kerjaan di sore hari ini, ataupun Anda yang masih di jalan Rekan Sebaya ya, tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya masih saya temani Anda Rekan Sebaya dengan lagu-lagu pilihan, yaitu baik itu lagu yang saya pilihkan untuk Anda ataupun yang dipilihkan olehnya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu tentunya Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Eri Susan dengan judul Mabuk Duit. Yang saya pilihkan untuknya Ibu Astuti ya, karena lagu yang dipilihkan olehnya Ibu Astuti versi mic-nya atau versi DJ-nya tidak ada di playlist, jadi saya pilihkan darinya Eri Susan dengan judul Mabuk Duit. Dan dilanjutkan dengan lagu tentunya yang saya pilihkan untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Ari Lasso dengan judul Kamu Egois, yang saya pilihkan untuk Anda sekaligus untuk menemani sore Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.

0: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku pinyo.
3: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atel long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming, ya selamat sore yang paling baik aja tentunya untuk Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Nok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga bagi Anda rekan sebaya yang tentunya sedang istirahat di sore hari ini, ya selamat istirahat saja. Ataupun Anda yang barusan saja setelah beraktivitas ingin berolahraga ataupun ingin istirahat dengan secangkir kopi, ya

Masih saya temani Anda tentunya Rekan Sebaya sekitaran beberapa menit lagi Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung juga ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Jirayud Eva dengan judul Rindu Luar Biasa, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ulfa Zilla feat Nazar Syahalam dengan judul Peh Parang, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk menemani sore Anda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya tidak terasa hampir 3 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore bagi Anda rekan sebaya yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore. Ada Pak Wajo di Kerung Pase, Abu Pintara di Buloh, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bu Mona di Cunda, Bunda Ani di Panggoy, dan juga ada Bang Robin di Kerungkukuh serta Bu Astuti di dan juga Bu Astuti di Buloh Blangara yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Yang itu lagu darinya Hamdan ATT dengan judul Debu-Debu Jalanan yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya untuk Anda tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UB, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah dah kupinyo.
7: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tiga meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang najin manfaat.
6: Nyan sang salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen New AVAC.

0: teman alamat new ave ave nyan padup lumoy ji lumoy telepon awak nyan
1: CV new ave ave beralamat di jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi handphone 0812 60 61 61
0: di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan ase rusak karili bak new ave ave neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe handphone 0812 64 14 614 CV New Hafe AC kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil nda. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT nda. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang, dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
0: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patah dah kupinya.
7: Panen nak long doh. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat teh long habuy. Karena get kopinyo drone hanan jale bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852.

0: 0800-64-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pum kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Be puto asa, dasya tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
1: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
2: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-61.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu api AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih. Series FM.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Rabu malam 26 Agustus 2026 ya. Kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, lagunya dari Cita-Citata dengan judul Bersyukurlah yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk di program Citra Warna Malam kali ini, Anda tidak bisa memilih lagu Aceh karena untuk lagu Aceh baru bisa dihadirkan di program Citra Lagu Aceh nanti jam 10 bersama Kanider rekan sebaya. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu, boleh lagu pop, boleh lagu dangdut, serta boleh lagu pop sendu rekan sebaya ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak De, tolong agak menjauh sedikit. Ini suaranya swing banget dan udah saya kenali ini. Kalau swing pasti Pak De.
1: udah naik di atas puncak
0: nih. Oh gitu. Jangan terlalu dekat dengan radio di situ. Nanti agak swing jadi suaranya putus gitu. Ini masih agak swing, bisa dikecilkan aja dulu dan jangan di loudspeaker teleponnya.
1: Oh iya iya. Teleponnya enggak di loudspeaker.
0: Oh, tapi swing banget ini, membal, Pak De. Oke, sudah. Pak De, malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja, Pak De?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Caca.
0: Terus
1: semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Bunda Salmi ya dari Utun-Utun.
0: Iya.
1: Buat Bunda Munalisa ya.
0: Terus
1: buat Bunda Ani. Bunda Beka.
0: Iya.
1: Buatnya Bu Bintara. Buatnya Bang Adril.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Yus. Buatnya Bu Tara.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Diana yang ada di Benar Meriah. Buat Bang Juldinman, Bang Amsal, buat band-band yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali salam, ini?
1: Salam spesialnya buatnya Bunda Salmi yang ada di Cengkot.
0: Ada ucapannya
1: semoganya,
0: kak?
1: Semoga keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Dan jaga kesehatan.
0: Oke, baik. Kalau untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya dari Imam Arifin.
0: Imam S. Arifin, judulnya apa?
1: Judulnya judulnya Jandaku.
0: Apa, Jandaku?
1: Iya, Jandaku.
0: Jandaku dari Imam S. Arifin.
1: Iya, iya,
0: iya. Enggak ada kalau dari Imam S. Arifin. Oh, dari yang versi satu album dengan, oh iya ya, selain Mansur S ada Jandaku dari Imam S. Arifin ya. Oke, ya, baik ya, ya. Ditunggu aja lagunya ya Pak De ya.
1: Oke Caca, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak De Sunadi yang ada di Darussalam ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak De. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak De, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya ya. Atau bisa juga Anda hubungi ya, atau Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawir rekan sebaya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda. Ada lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Jandaku yang sudah dipilihkan olehnya Pak Di Sunadi ya, yang ada di Darussalam. Dan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya darinya Amira Syahira Fit Nasrul Syah Syahmi dengan judul Baila Kon La Ola ya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam paling baik dan tetap di Citis FM.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Ke kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Malam rekan Sebaya. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan Sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bunda Karera di Tempuk Tengah, bisa agak geser sedikit biar jangan swing dan jangan di low speaker teleponnya. Agak swing ini Bunda. Oke, sudah? Oke, baik. Bunda Karera kali ini mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Salam untuk Nadi di Sigli, Pak Didi terus. Darta, Muslim di Bayu, Mbak Doli Pumpate, Kak Mubin, Bang Sam, Pak Saria, Pak Yus, Bu Mona, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bu Mona Wicunda, semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam untuk kakak aja.
0: Ada ucapannya kah untuk saya?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga kakak sehat selalu, apa yang diinginkan akan tercapai.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Karera ya. Boleh pop, boleh dangdut, serta boleh kenangan. Yang gak boleh cuma lagu Aceh.
1: Ini aja.
0: Apa tuh?
1: Suci dalam debu dari iklim.
0: Suci dalam debu dari iklim. Oke, siap, ditunggu aja lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan Sebaya. Sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Selamat malam paling baik aja untuk ya Bunda Karera. Dan untuk yang berikutnya rekan Sebaya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Caca.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Nadir Kak, di sini nih. Enggak apa. Nah, kenal suara Nadir sini lagi.
0: Harus ditanya juga kok biar lebih memasti pasti gitu siapa ya. Baik.
2: Cara jawab salamnya kan enggak beda kan?
0: Iya, masih orang yang sama ya. Nazir ya. Nazir kali ini mau kirim salam untuk siapa aja?
2: Yang pertama kan gua Kak Caca. Semoga Allah kuatkan dan Allah beri kesehatan. Panjang mudah rezekinya Kak ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terus
2: selanjutnya, salam selanjutnya buat Bunda Kalera yang barusan ya. Bunda Kalera, Allah beri kesehatan kuatkan. Dan moga-moga ada dengan Allah SWT. Semoga Bunda Kalera di rumah situ ya. Salam lagi buat Pak Yus yang ada di Junda. Salam lagi buat Bu Diana yang ada di Benar Maria. Moga-moga Bu Diana keluarganya dalam lindungan Allah SWT selalu, Allah beri kesehatan, dan salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di Uteng Kalus Mawe. Dan juga Allah beri umur panjang dan rezeki. Salam lagi buat ini Kak, Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cina itu. Salam bunda-bunda ya. Dan salam semua-semua tanpa kecuali buat rekan-rekan Sebaya yang udah monitor, yang belum, salam semua, Nadir salam semua.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Nazir?
2: Karena besarnya buat kakak aja lah malam ini. Moga-moga kakak Allah beri kesehatan juga, Allah mau beri umur panjang dan selamat menyiarkan malam ini.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Nazir?
2: Inilah, gak tahu genrenya apa.
0: Boleh pop, boleh dangdut, serta boleh kenangan. Yang gak boleh cuma lagu Aceh.
2: Kalau gitu ya Nadia wakili ya, yang sama Kak Caca. Kak Caca putarin lagu pop pun boleh, lagu dangdut pun boleh, lagu macam negara pun boleh. Yang bagus dan enak didengar di sini di Birun ya.
0: Lagi
2: dalam tuh.
0: Oh baik, siap. Ditunggu aja lagunya, nanti saya pilihkan aja Nazir ya.
2: Iya kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja untuk ya Nazir. Dan tadi juga sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Iklim dengan judul Suci Dalam Debu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tempuk Tengah, dan nanti akan diteruskan lagu dari Pauzia dengan judul Selain Donatur Dilarang Ngatur ya, lagu yang saya pilihkan untuknya Nazir yang ada di Sigli. Semoga Nazirnya suka. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat malam paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150.

0: 10 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614, CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Malam ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silahkan Anda bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bu Mukmi.
0: Dengan siapa? Kurang jelas suaranya, bisa agak geser sedikit dan tidak swing suaranya. Jangan di loudspeaker juga teleponnya.
1: Dengan Muklis di tanah pasir.
0: Muklis di tanah pasir, malam ini mau kirim salam untuk siapa aja Muklis?
1: Salamnya buat semua aja.
0: Terus salam spesialnya Muklis?
1: Yang buat yang nyiar aja.
0: Ada ucapannya kah? Terima kasih, selamat mendengarkan untuknya Muklis. Muklis kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya ini ya. Bagai ikan dalam kaca.
0: Bagai ikan dalam kaca, lagu dari siapa?
1: Dari siapa ya? Enggak tahu penyanyinya. Oh, ini.
0: Dari Ani Carrera.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Muklis yang ada di tanah pasir ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Muklis.

Ya, rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung seperti Muklis ya, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi melalui telepon biasa, WhatsApp, SMS, dan juga inbox Facebook ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Ani Carrera dengan judul Bagai Ikan Dalam Kaca, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muklis yang ada di Tanah Pasir ya. Dan nanti dilanjutkan lagi rekan sebaya lagunya darinya Dadali dengan judul Di Saat Kau Berubah. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam. Selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak,
4: kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, pakat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Heh, hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Citi FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bunda Dewi di Menasa Masjid, mau kirim salam untuk siapa aja kali ini?
1: Buat Caca, Bang Nadia, Bang Nadir,
0: Bunda
1: apalagi buatnya Cica, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Ani, Pak Maria, buatnya Abu Bintara, Pak Yus, Abdul, Bang Robin, dan semua aja.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa? Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini, Bunda? Apa?
1: Dari Spin.
0: Spin?
1: Iya.
0: Judulnya apa, Bunda?
1: Dalam diam ku mencintaimu.
0: Dalam diam?
1: Ku mencintaimu.
0: Dalam diam ku mencintaimu darinya Spin. Bukan Spin tapi Sting ya?
1: Iya, Sting.
0: Sting. Oh, oke, baik. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi ya.
1: Iya, makasih ya, Caca.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia Rekan Sebaya. Sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid. Ya, selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Dewi.

Ya, rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam seperti Bunda Dewi ya, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-646 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lhokseumawe rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Sting dengan judul Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid Cunda ya, dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya. Lagu dari UB Sister dengan judul Katanya. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kopinya, get harganya.

32 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Sadrina dengan judul Mau Adat Apa, dan nanti akan disusul lagu dari Umairah dengan judul Pugar, serta akan diteruskan lagu dari Sonia dengan judul Benciku Sangka Sayang. Untuk anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendidikan.

0: Daftaran mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.54 ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung. Ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, Muklis di Tanah Pasir, Nazir di Sigli, Bunda Karera di Tembok Tengah, serta Pak Adi Sunadi yang ada di Darussalam. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Lesti dengan judul Terkesan yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan nanti akan ada Kanidar yang akan temani Anda di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan nanti juga akan kita simak dulu berita malam Citis FM edisi 26 Agustus 2026 rekan sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio Citys FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Citys FM bersama Firdaus, edisi siar 26 Agustus 2026. Revitalisasi 113 sekolah korban banjir Hoax Mawi baru mencapai 50%. Purbaya pastikan siap tambah dana untuk kebutuhan atasi karhutla. Produksi cabai merah petani Aceh Utara menurun akibat kemarau panjang.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Citys FM.
1: Revitalisasi 113 sekolah korban banjir Hoax Mawi baru mencapai 50%. Dikutip dari AJNN.net dari Hoax Mawi diberitakan, revitalisasi 113 sekolah yang terdampak banjir besar pada akhir tahun 2025 di kota Hoax Mawi kini telah mencapai 50%. Pekerjaan tersebut merupakan bagian daripada program revitalisasi dan rekonstruksi atau rehab dan rekon pasca bencana. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Hoax Mawi Yuswardi mengatakan berdasarkan laporan konsultan, proyek fisik revitalisasi sekolah telah mencapai 50%. Sementara realisasi anggaran untuk pekerjaan tersebut sudah mencapai sekitaran 70%. Yang disampaikan Yuswardi kepada AJNN pada Rabu 26 Agustus. Sebanyak 113 sekolah yang direvitalisasi terdiri dari 38 satuan pendidikan PAUD atau TK negeri dan swasta dengan anggaran Rp17,6 miliar. Kemudian 59 unit sekolah dasar atau SD dengan anggaran Rp45 miliar dan 16 unit sekolah menengah pertama atau SMP dengan anggaran Rp35,5 miliar. Menurut Yuswardi, proses pengerjaan yang dimulai sejak April 2026 sempat menghadapi kendala ketersediaan material, terutama semen. Kelangkaan tersebut menyebabkan harga material melonjak dan berdampak terhadap waktu pengerjaan di sejumlah sekolah. Ia juga menjelaskan anggaran revitalisasi disalurkan langsung ke masing-masing sekolah penerima. Adapun masa pengerjaan disesuaikan dengan besaran anggaran yang diterima. Sekolah yang memperoleh anggaran lebih daripada Rp1 miliar diberikan waktu sekitaran 150 hari, sementara sekolah dengan anggaran di bawah Rp1 miliar memiliki waktu pengerjaan sekitaran 120 hari. Yuswardi berharap seluruh pekerjaan revitalisasi dapat rampung tahun ini, sehingga fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana dapat segera dikembalikan dimanfaatkan secara optimal.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Citys FM.
1: Purbaya pastikan siap tambah dana untuk kebutuhan atasi karhutla. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran yang diperuntukkan sebagai tambahan kebutuhan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan siap dicairkan ketika diajukan. Yang disampaikan oleh Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Sejauh ini, Purbaya menyampaikan BNPB telah mengantongi anggaran senilai Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional. Kementerian Keuangan belum menambahkan anggaran baru termasuk untuk penanganan karhutla lantaran belum menerima pengajuan dari BNPB. Bendahara negara sejauh ini tidak membatasi nilai tambahan anggaran yang boleh diajukan oleh BNPB. Hanya saja ia menggarisbawahi pengajuan dana harus bebas dari manipulasi harga. Sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah hadir melalui langkah terpadu dalam menghadapi bencana gempa bumi dan kondisi iklim ekstrim termasuk karhutla. Dalam sambutannya pada peluncuran program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW peak atau GWP di PLTS Site Gilimanu di Kabupaten Jembrana, Bali 25 Agustus 2026, Presiden mengatakan penanganan karhutla di sejumlah wilayah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor serta dukungan pengerahan sumber daya dalam jumlah besar. Presiden Prabowo Subianto optimis penanganan karhutla di berbagai wilayah dapat diselesaikan dalam waktu dekat setelah pemerintah mengerahkan berbagai sumber sumber daya untuk mengatasi kebakaran.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Produksi cabai merah petani Aceh Utara menurun akibat kemarau panjang. Dikutip dari AGNN.net dari Aceh Utara diberitakan, Adian 43 tahun seorang petani di Gampung Suluyuk, Kecamatan Nibung, Aceh Utara mengaku hasil panen cabai dari kebunnya menurun sejak musim kemarau melanda Aceh. Biasanya dalam 1 hektar lahan dia memperoleh hasil hingga 10 ton. Tetapi sekarang hanya memanen 5 hingga 6 ton cabai merah, yang disampaikan Adian kepada AGNN pada Rabu 26 Agustus 2026. Adi menambahkan, selain kekeringan akibat musim kemarau, sungai yang sebelumnya diandalkan sebagai bahan baku air untuk menyiram juga tidak dapat difungsikan lagi pasca banjir besar akhir tahun lalu. Andi menjelaskan musim tanam ini ia menanam cabai seluas 3 hektar. Jika kondisi cuaca membaik dan tidak kekeringan, dirinya bisa mendapatkan hasil mencapai 40 ton dengan jangka waktu panen selama 5 bulan. Andi juga menjelaskan ketika musim kemarau, kendala lain yang dialami petani cabai yaitu serangga hama, di antaranya kutu kebul dan daun, jamur serta bakteri, karena itu perlu perawatan dan pemeliharaan maksimal. Adi juga berharap kepada pemerintah supaya peduli terhadap para petani di Aceh Utara, khususnya di saat memasuki musim kemarau. Setidaknya, kata dia, dapat memberikan pompanisasi dan merehabilitasi sungai-sungai dangkal akibat banjir besar, sehingga para petani mudah mendapatkan air untuk menyiram tanaman hortikultura mereka. Rekan sepaya, demikian berita malam Radio CITIS FM edisi siar 26 Agustus 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sepaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CITIS FM. Kembali di sini Radio CITIS FM dengan acara berikutnya.
2: Anda sedang mendengarkan Radio CITIS FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awel Hok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya untuk Citra Warna Malam, Citra Lagu Aceh ya, untuk edisi siar Rabu 26 Agustus 2026 rekan sebaya, bersama Nider di balik perangkat siar yang menemani Anda untuk malam ini tentunya sampai jam 12 malam. Baik rekan sebaya, di program acara Citra Lagu Aceh tentunya hanya lagu Aceh saja yang bisa Anda request di nomor handphone ya 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan bergabung di akun Citis FM Blog Semawe rekan sebaya. Untuk format pesan ya, diketik dengan kata assalamualaikum, lanjut dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda. Baik rekan sebaya, lagu dari Rahmat RS featuring IRB dengan judul lagu Rindu Melabang yang mengawali pertemuan kita untuk malam ini. Dan langsung saja rekan sebaya untuk penelpon perdana yang sudah menunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera, udah mau ngantuk.
0: Bunda Karera udah mau ngantuk ya.
1: Nah, tadi malam ini kayak paling ngantuk.
0: Kecapean mungkin.
1: Tak juga, kemarin ada bosuin tuh orang meninggal kemarin.
0: Oh gitu. Ya ampun, tapi ya
1: memang,
0: itulah.
1: Memang gak bisa tidur malam.
0: Oh, alhamdulillah lah kalau gitu.
1: Kepingin tidur jam 12 tak bisa.
0: Jangan, enggak usah kepingin.
1: Tidur, jam 9 tadi aja hampir tertidur.
0: Ya ampun, itu sebuah nikmat yang luar biasa loh Bunda, bisa ya tidur cepat.
1: Kalau sudah malam memang enggak bisa, kalau siang tak apa.
0: Saya aja pengin banget tidur paling lah cepat jam 11 malam pengin banget, tapi enggak bisa.
1: Ya,
0: mestinya jam 2.
1: Tugas.
0: Enggak tugas juga enggak bisa, Bun. Enggak tugas juga jam 1 baru tertidur.
1: Oh, memang udah terbawa biasa tidur telat.
0: Oh, iya. Memang aduh gimana ya. Ya sudah, Bunda mau dengar lagu apa nih?
1: Ini aja dari apa ya? Masih selangan dari Rafli.
0: Oh, Rafli. Oke, salam spesialnya.
1: Selamat aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan, Bunda?
1: Selamat malam aja. Selamat tugas. Semoga kesehatan selalu dari Jeki.
0: Amin. Amin.
1: Happy sampai jam 12 nanti.
0: Insya Allah. Terima kasih. Lagunya ditunggu aja, Bunda. Assalamualaikum.
1: Ya,
0: waalaikumsalam. Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah, selamat malam paling baik saja buatnya Bunda Karera. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Nidar.
0: Selamat malam juga dengan Nazir ya.
2: Benar Kak Aninya, saya Aninya Nazir.
0: Oke Nazir, mau lagu apa malam ini Nazir?
2: Lagu aja ya.
0: Iya betul.
2: Dari Cukma. Dari Cukmalayadi.
0: Judulnya apa?
2: Poma di Aceh.
0: Poma di Aceh. Oke. Untuk salam spesialnya?
2: Ya buat Anindar lah. Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri umur panjang. Selamat nyiar ya Kak.
0: Baik, terima kasih. Selamat mendengarkan. Lagunya ditunggu aja ya.
2: Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nazir di Sigli yang menyusul Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Ada yang berdering lagi nih rekan sebaya. Langsung saya terima lagi nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Desunadi ini pastinya.
3: sekali 100% buat Caca.
0: Oke, Nidar kali Pak De.
3: Nidar ya, salah alamat. Salah alamat
0: begitu. Enggak, alamatnya enggak salah, namanya aja yang salah.
3: Oh, salah
0: alamat. Oke, terus mau lagu apa nih Pak De?
3: Lagunya dari Bergi, Gadis Manis.
0: Gadis Manis, baik. Untuk salam spesial Pak De?
3: Salam spesialnya buat fan-fan radio semua.
0: Nah, ini yang salah alamat. Yang tadi yang salah alamat, salah nyebut nama radio. Itu beneran salah alamat.
3: Fan-fan di TFM. Semoga keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Diberikan ketabahan dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Baik, lagunya ditunggu aja ya.
3: Yo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan sebaya, ada Pak De Sunadi di Darussalam Lok Semawe. Ya, selamat malam aja buatnya Pak De Sunadi. Tadi juga ada Bunda Karera di Utun kat lagi tuh Pak Tengah. Ada juga Nazir di Sigli. Berikut rekan sebaya, dua lagu akan saya hadirkan. Selangnya dari Rafli yang akan hadir lebih dulu ya, untuknya Bunda Karera. Dan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Cut Kemala dengan judul lagu Poma di Aceh ya, untuknya Nazir yang ada di Sigli. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengarkan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Nidar di balik perangkat siar yang masih temani Anda. Baru aja nih sebenarnya ya, baru setengah jam ya. Baik rekan sebaya, buat yang mau gabung silakan hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559. Yang kali ini sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
1: Lagi ngepak wad.
0: Oh ya Allah Pak Wa, agak memudah menansu malamnya.
1: Opa nih kembali dengan teh-teh anak darah.
0: Oh kepala. Jangan-jangan memang menteng muda Pak Wa kan?
1: Muda roh gigo kami Pak Wa.
0: Maud.
1: Yo Pak Wa, pandai muda lo.
0: Oh iya, sama dua ada Pak Wa, lombe anak muda sih.
1: Anak peti.
0: Ye. Kok anak peti?
1: Anak muda umur udah mau boleh mata ni tak lupa. Jangan tegak kena ada momen.
0: Nyampi ya, dia mi ada boleh mata tak kan.
1: Ya, hampir kata betul di nyok tak ada cara.
0: Oh, kau betul.
1: Tak apa, bawa buka senang tapi. Okey, baradio dah ya, rumah dah ya. Nah, ayah-ayah haji ni.
0: Tak rumah radio, aman tak Pak Wa?
1: Nyonya wate ho
0: lima
1: kate hat
0: po sakit tengah sakit. Oh sakit Pak Wa, po sakit Pak Wa?
1: Ah Pak Wa ana sakit artinya Pak Wa pikir ana sehat tapi
0: oh barosanya Pak Wa kurang sehat memang barosa manyo. Alhamdulillah ka kembali sehat lo Pak Wa.
1: Alhamdulillah Pak Wa sakit ibu menang tapi tak.
0: Ya, amin. Jadi Pak Wanya di Kurung Pasir atau di rumah?
1: Baru lu tinggal Kurung Pasir.
0: Oh, kak kita lom Mbak tempat dinas ah?
1: Kita lom, kak Pak Wanya kita lom kena u kantor.
0: Good Pak Wah. Jad Pak Wah lagu apa malamnya Pak Wah?
1: Yang lagu tinggal bi yang kisah anak di rantau macam yang nak.
0: Kisah anak di rantau, so yang nyanyian.
1: Anam tu bikin pokok ik ajun yang penting. Anam mencerita Pak
0: Wah. Anam mencerita. Yang penting lagu Pak Wah. Ya. Gak soal je kan mia lagu ranto kan. Le Pak Wah.
1: Oh, kedua ke Pak Wah tu yang sedih yang gerbetun. Tepatnya dengan ada ranto itu.
0: Oh, menan Pak Wah. Dipan.
1: Di Medan yang kamu tidur di Jakarta.
0: Oh, dah lagu.
1: Lagi mana bergerman ane dia bertemu ni dia je, oh, kaiba ke dia tidur baru kena. Tak boleh mata kaiba. Macam dia
0: ya
1: buat dia tak telefon.
0: Ya Allah, anak pun tak katka, raya wajib tak ka, lebih pahal.
1: Oh, yang mulai kenal kan.
0: Ya, Pak Wah. Kakak je menahan Pak Wah, salam spesial nak Pak Wah.
1: Dalam sosial panena Pak Wah bahawa nak dihidupkan darah dinan Pak Wah melakai bersihan.
0: Good.
1: Tapi bersihan dalam keadaan tapi bekerja dengan berkata menjaga. Dengan ucapan selamat bunga macam.
0: Good Pak Wah. Terima kasih lagu Prehmandu Pak Wah bah. Jid Pak Wah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Wajol yang ada di Krung Pase malam ini sudah kembali lagi ke tempat dinas biasanya katanya ya. Yang kemarin mungkin sempat pulang ke rumah untuk mungkin ada kenduri maulid ya Pak Waj ya. Semoga sehat selalu aja untuknya Pak Wajol yang ada di Krung Pase. Nah rekan sebaya buat yang mau menyusul silakan ke 0852-2235-6469 bisa telepon via nomor seluler atau ke WhatsApp ya dan 0851-0602-4559 juga boleh. Baik rekan sebaya untuk yang berikut sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Ya ampun dengan siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Muslim.
0: Muslim di Bayu. Gimana kabarnya udah hari ini? Hari ini malam ini.
2: Alhamdulillah udah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana sudah maulid di situ?
2: Belum.
0: Belum ya?
2: Belum.
0: Oh, sama dong. Oke lah, mau lagu apa nih? Ana du su kobut.
2: Kobut du.
0: Oh. Kare wacut du.
2: Kare wacut du.
0: Puju du lagu.
2: Yang pula lagu yo ka yang bintang berji yang perang.
0: Yang do.
2: Bintang yang pula berji yang yang perang baru ah.
0: Baiklah lagu berge. Jadi? Yang baiklan. Yang kelihatan oh tak ada long dengar tiga tu. Hana Travel soal jijitnya enggak pasti nah insyaallah. Berarti nyaman mantan lagu je. Nah salam spesial.
2: Salam spesial.
0: Oh god. Terima kasih. Muslim bu sehat sabe bu?
2: Gak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Muslim di Bayu sehat selalu ya. Mudah rezekinya juga, mudah kerjaannya juga ya. Nah rekan sebaya sudah ada 2 penelpon di putaran ini. Boleh 1 penelpon lagi di program acara Citra Lagu Aceh ya. Ini lagu Aceh, oke? Okay? Program acara lagu Aceh, Citra Lagu Aceh. Jadi lagu Aceh aja yang bisa di request ya di acara ini. Baik rekan sebaya, jika memang belum ada yang berdering, kita bakal lanjut dengerin dulu lagu yang sudah saya persiapkan ya untuk Anda. Nyo lagu ke Pak De Sunadi le. Lagu ke Pak De Sunadi, judul yang gelak le Pak De Sunadi, Gadis Manis dari Berge. Get akan segera loan weng ke Pak De Sunadi. Pijino hana model leweng lagu. Model tinggal klik. olehnya nentu na lagu untuk sono. Pak Wajol, buno ke Pak De nyo Pak Wajol. Lagu dari Andi yang lun pilih dengan judul Kisah Lamranto. Intiji Pak Wajol hawatat gedengo lagu tentang haranto perantauan ya karena nak. Lagu dari Andi yang lun pilih dengan judul Kisah Lamranto. Intiji Pak Wajol hawatat

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cido rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku pinyo.
7: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Heh, hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program Citra Lagu Aceh yang saat ini menemani Anda, rekan sebaya, bersama Nidar tentunya sampai tuntas acara di jam 12 malam. 2 menit sudah lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Semoga malam ini Anda dalam kondisi sehat walafiat, tanpa ada kekurangan apapun, rekan sebaya, dan bisa istirahat dengan aman dan nyaman tentunya. Baik rekan sebaya, buat yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Untuk yang mau gabung di inbox Facebook silakan ke akun Citis FM Log Semawe ya. Baik, untuk andarkan sebaya, saya berharap ya saat ini Anda dalam keadaan yang baik, lahir dan batin, jiwa dan raga ya. Mengingat ya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak terduga, rekan sebaya, yang membuat kita terkadang jatuh dalam kesedihan ya, dan musibah-musibah banyak terjadi di berbagai daerah, rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya, saya berharap jauh dari segala mara bahaya. Nah, rekan sebaya, sembari menunggu yang mau gabung nih ya, seperti yang baru saja saya singgung ya, di mana sebuah peristiwa terjadi, terkadang tidak kita sangka-sangka, seperti yang terjadi di Langsa Baru nih rekan sebaya, di mana atap rumah warga di Karanganyar Langsa Baru rusak diterpa angin kencang, rekan sebaya, yang saya kutip dari serambinews.com ya. Angin kencang yang disertai hujan terjadi di Langsa pada Rabu hari ini petang tadi tepatnya, mengakibatkan rumah warga Kampung Karanganyar Langsa Baru rusak berat. Atap dan seng milik Vicky Purnomo terlepas diterpa angin kencang hingga rumah tersebut mengalami kerusakan berat. Dan saat musibah itu terjadi, keluarga Vicky Purnomo semuanya selamat ya. Dan rekan sebaya, dikatakan juga angin kencang dan hujan lebat melanda kota Langsa pada petang hingga malam, mengakibatkan sejumlah pohon tumbang ya pada Rabu malam atau malam ini. Yang informasi diperoleh sementara rekan sebaya dari petugas BPBD Langsa, pohon tumbang diterpa angin dan saat hujan lebat terjadi di antaranya di sekitar lapangan Merdeka Langsa, rekan sebaya. Ya, begitulah kabarnya rekan sebaya. Nah, di cuaca yang tidak menentu seperti ini juga ya, kita diminta untuk waspada rekan sebaya, terutama perubahan cuaca yang tiba-tiba banget ya, yang bisa saja mengundang musibah ya, seperti yang terjadi di Pantai Bidari, rekan sebaya udah baca nggak sih beritanya ya, yang mengabarkan bahwa ada 3 orang pemuda ya yang sedang mengikuti lomba sepak bola antar dusun ya rekan sebaya, tersambar petir rekan sebaya saat sedang lomba antar dusun ya, lomba sepak bola di sebuah kampung di Pantai Bidari. Nah, yang mengakibatkan 3 orang korban, yang satu meninggal dunia rekan sebaya, dan 2 lainnya kritis ya. Dan itu merupakan sebuah kejadian atau pengalaman yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita rekan sebaya. Nah, ketika cuaca sedang gak bagus ya, karena ini bukan pertama kalinya terjadi ya rekan sebaya, tapi sudah beberapa kali
terjadi di wilayah yang berbeda rekan sebaya. Nah, beritanya rekan sebaya bisa baca di kompas.com, di antaranya ya di kompas.com yang mengabarkan tiga orang pemuda ya rekan sebaya, tiga pesepak bola ya di desa Pantai Panah, Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur disambar petir pada Senin 24 Agustus. Tiga korban adalah warga Pantai Panah, Ariel Ramadan 17 tahun, Syawal Fazli 26 tahun dan Halim Wahidin 22 tahun. Dan Ariel Ramadan dikatakan korban yang paling parah yang dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di rumah sakit. Ada sumber lain yang mengatakan meninggal dunia di tempat kejadiannya. Sementara itu Syawal Fazli dan Halim mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud di Kabupaten Aceh Timur rekan sebaya. Dan rekan sebaya ya dikatakan ya dalam berita ini rekan sebaya, Camat Pantai Bidari Darkasi mengatakan bahwa awalnya pertandingan sepak bola antar dusun itu berlangsung seru hingga akhirnya hujan deras disertai petir saat laga sedang berlangsung, namun permainan tidak dihentikan. Tiba-tiba terlihat petir menyambar lapangan dan mengenai ketiga pemain bola itu. Suasana pun berubah tegang dan histeris ya rekan sebaya. Penonton langsung membantu korban untuk dibawa ke rumah sakit rekan sebaya. Dan Darkasi pun berharap peristiwa itu menjadi pelajaran bagi masyarakat di Indonesia agar waspada saat aktivitas di lapangan terbuka saat hujan disertai petir. Ya, benar banget rekan sebaya. Semoga ini tidak terjadi lagi ya dimanapun rekan sebaya. Ya, ada baiknya kalau sedang asik-asik banget main bola itu, tapi yuhile monyet tingo redok glante sang beingat untuk hai-hai yang hanagat ile, jadi tapi yuhile siat nyan ke yang paling takutkan ketika cuaca di daerah tanyopi sedang lagi nyo kanya menantarkan sebaya. Kita berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan saja dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Buat Muslim, lagunya mungkin ini yang dimaksud ya, Peh Parang dari Ulfa Zila bersama Nazar Syah Alam. Kalau benar, Alhamdulillah. Kalau nggak benar, boleh telepon lagi ya. Oke, dan nanti akan dilanjutkan Raja Si Uro dari Liza Rahmi. Ada juga Ramlan Yahya dengan judul lagu Pusan Lumpuh untuk Anda semuanya. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya di program acara Citra Lagu Aceh. Masih bersama Nidar tentunya yang temani Anda saat ini.

Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung dan ingin dengarkan lagu Aceh favoritnya ya, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya, selamat istirahat saja, selamat merebahkan badan aja di tempat ternyamannya masing-masing ya. Semoga besok bisa kembali beraktivitas dengan lebih baik rekan sebaya. Baik rekan sebaya, masih bicara soal keadaan yang di mana-mana kita dengar bencana alam dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya rekan sebaya, tidak hanya ada di daerah kita, namun ada juga di negara lain rekan sebaya, yang mana kali ini saya akan kabarkan ya mengenai banjir bandang yang terjadi di Cina Nepal rekan sebaya. Dan yang beritanya saya kutip dari CNN Indonesia yang mengabarkan korban tewas banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang perbatasan pegunungan antara Nepal dan Tibet Cina pada Rabu bertambah menjadi 95 orang rekan sebaya. Nah, 95 orang itu adalah jumlah korban yang telah dievakuasi tim penyelamat ya. Selain korban tewas, sebanyak 65 orang dilaporkan sedang menjalani perawatan di rumah sakit wilayah ibu kota Nepal rekan sebaya. Nah, dikatakan juga otoritas setempat mengkonfirmasi setidaknya 384 orang dilaporkan hilang dalam musibah tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 291 orang merupakan wisatawan mancanegara dari berbagai negara rekan sebaya, termasuk India, Amerika, Inggris, Korea Selatan, Malaysia, Australia, dan Belanda rekan sebaya. Nah, dikatakan Kemenlu Korea Selatan melaporkan 8 warganya merupakan pekerja proyek pembangkit listrik hilang ya, sementara 10 warga lainnya terjebak di lokasi bencana. Nah, demikian rekan sebaya beritanya. Mungkin Anda yang sering scroll platform media sosial dan lain-lain ya yang ada di internet, Anda bisa melihat bagaimana mengerikannya ya banjir bandang yang melanda Tibet rekan sebaya. Dan benar-benar enggak bisa dicerna dengan akal sehat ya. Tapi kalau Allah sudah mau ya, ya sudah terjadi. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita simak lagu saja. Ada Mustafa Kamal dengan judul lagu Penawar Luka, dan akan dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan oleh Syakir Daniel dengan judul lagu Wayang Setia. Ada juga lagu dari Lea Amalia yang saya pilihkan dengan judul lagu Piyuh Sengu ya. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

Rekan sesuai program acara Citra Lagu Aceh untuk saat ini di jam 23.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semuanya, selamat istirahat saja rekan sesuai ya. Jangan lupa untuk memeriksa pintu dan jendela barang-barang berharga Anda. Dan jangan sekali-sekali Anda meninggalkan benda tajam di luar rumah ya. Seperti ya parang dan sejenisnya rekan sesuai ya. Saat Anda sudah beranjak tidur ya, pastikan semuanya aman untuk Anda tinggal beristirahat rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita simak saja dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dihantarkan oleh Fahmil Arabi dengan judul lagu Syair Rayu Kumbang. Ada juga Farah Jauza dengan judul lagu Han Metu Kali. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Farah Jauza dengan judul lagu Han Metu Kalir kan sebaya, lagu yang sudah hadir untuk Anda dan mengantar kita ke jam 23.56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM dan yang sudah bergabung Bunda Karera di Tumpuk Tengah Nazir di Sigli, Pak Desunadi di Darussalam, Pak Wajol di Krung Pasir dan Muslim yang ada di Bayu. Terima kasih untuk kebersamaannya, mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan. Selama saya temani Anda rekan sebaya, satu lagu dari Firdani dengan judul lagu Kado Perpisahan akan menjadi penutup pertemuan kita untuk malam hari ini di program Citra Lagu Aceh edisi Rabu 26 Agustus 2026 rekan sebaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain, maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.